0: tych zaraz lubię mój hatbaitan jaung batai man tu awahyo ta kitab tu jotono saimanu sen kepin manu inung mani bisinti totabu sini jotono saimanu des ada biri tu maroko jenis takni bagoi galai hamia takni kaisa podan karon lalu kita itu agung mana tu sini libar saimanu bukhat saimanu
1: Kebang mas saya deramu payota.
0: Deramu payota. Semua saya derakan. Kebun lah. Kami celangan ni belai kuno tu. Bagi jatuhnya awareness matungai naik, kodak matungai naik. Semua sah pun ini si mari dong no. Lukur dong no ya farani. Bat subana ni belai kena kota. Kebang naza kena.
1: Kau kiri takuk, neng kaham kerengkai tong di, tapi shal kedema orang ini sang bayi logi rewui, angkai tini asal zoran nulai situ hingga?
0: Nulai situ,
1: hambai. Aw, ceng asal zora kok shalaknya, cingi takuk buban bayi, mobilai kok bersaya balok aja cingi pandawa, kau kiri kok kaham nusaya kenar kaca cingi tini ni topik nolok kiri, tapi sa kok tuh negi nol zora shabto. Hello.
2: Mera
1: fun kaham buku
2: fun kaham hajime ungko wakiti
1: haru
2: to meda
1: khu nona lam shongo tai khulumung ya foro fun ko chang jorawo dongai buku ni tini ni chini he tini chini topic no rogine do kisa sai kena ni ga dekhai
2: meda angkai ungko atoi ite serai khonai ro te hasam babai borok Tapi kalau lawi ungu ini nyo, anisak ni jorat dia ang hari jong utam ya dam. Ungu ang to buriran di borok si kon siap ang potis bos soro no buriran di ingka ya dam do. Angka potis bos soro buriran di ingma ni ungu di singgo ang juang macam congi palya. Tam angka ang juang macam congi palya. Ang to ani busa putih dong nang tam kay bu dong nai. Tapi boleh hilang kay ingka nai. So ongko bong no ang si songi phau tong hong kai ta mung di hini khana hong kai bong nang tam khat du dong nai ba me dam
1: au
2: ta mung di hini ang khato galak bile bong na ang bi di ta mung di chua ta mung di den dai ta sa di hini thuk khrung tong no bang kai abun ba re ang song phalai dong no hia me dam do mo ani ge ti ko to ko ang khai khnari ma ko ki
1: au
2: kai ang du di obo hai ke songi phal tong ka hong kai bong ta hai du dong na bang kai o Jadi cara nak ikhongi thalai, wah, ane wah kongno kanakai borok, buka pan nang mana nembok bahaya tikong borok sakai ini jamedam. Okay, tinggu ba ang belai kai, ane buka putih dongno, tua engko tua tan neng di, biri tan neng di, ini perung tani medam, ang buze posonto, sana kelai buze posonto, engko ripi gay, buzang ane kano no dapat hitam sini ni, mana nungma tu nungya doa ane buka rok ap. Nengya, kan nengya, karena neng sekarang pada na haja tu mak hanya bela, jadi apa, jauh tu borong jauh tu bukan saman kiri, ekotak kiri, abon bagai, cerai konai rok, mana hamu, kahambo, borong ya pilih lima ya engumnya dam, ini pula sekarang, ino okra sakra ni haja no, tuang macam neng nani asaiu, tuang macam neng nani dendai cina, abo bunga bukan haja no asaiu ini angkai, ini. แกบ่นี่บ่ทันแกบ่นึงดิซาดิตอหินนี่เด้อแม่ดําก็ให้ก่อนตอมุงซามุงดิชินเตยเอริทางตากะหําทอมทามุงเนาะเถิงนะหังไกเบลายไข่จูบ่แม่ดําหําเมียทามุงไกหลายเจ้าทาเจ้าลูกกานะสิกลายจงกะอบุนอตอตอนหอจังไหลยะนังในแก่แม่ดําค่านางยังไหลยะนังหลังนายมันได้ไกลชะนี่แกไกลชะนี่บ่ทันเนาะแกไกลชะตัวกรอกปีดิรงนึงตองมนุบ่อันนี้ผู้ชายนี่เนาะ
1: วันนั้นหัวจะมาขึ้นเลยเนี่ยจะไม่ดามเอาไงอาทิตย์ก็หัวจะขึ้นเลยยังไงวันนี้ผู้ชายบ่นหนึ่งเนี่ยเพื่อที่ใกล้ตรงที่ตรงอันนี้หนึ่งอยากให้ไปอยู่มาไปบุยอาจจะไม่ดามอังว่าขับบิ๊กซิงก็ชนะเรื่องตรงพันอ๋อนอกไปควบคุมเป็นไรชนะเรื่องอย่างอาปอดีพอดีบ่รอกนี่บางทีจะไม่ดามอังซึ่งชาติเล็กลงกันเด้อเด้อเบลัยน์ทำไปบุกครับใครตรงที่ปันดาเอาเบลัยน์ช่วยก๊อกเนาะจึงอาบุหนึ่งเลยจะเลย এবাৰ ফেক জাক নাই মানি ডক্তাবু জৰাৰক চাইৰক চাই আকু তমনি চঙাব নগোৱাব সুকাংনি বৰ ৰগনি সিমিন চৰঙাব আৰু জেছমানং থং অগৰা জাকৰা জৰাই ফানং থং বুইন নগৈন চেলে চৰঙাব

0: cuma hukuk ada saman bikin kiri jauh data saman bikin kiri ingoh ni salak. Kita bukan sini hukuk tu abo hanasan kerja zekunu hukuk. Hukuk ini hukuk lakukan mana smoke abo tu bebas. Jadi pan sok de plastik pan sok de ripan sok de ball pan sok de al smoke nakor kamane dabo sini sak ni bagai belahan dia. Sini hama nasanan bagai abo no baru de oksigen no darah dikit bila. Kita buat seng ah hukum nasi sago salaju nunglayu. Kita abo tu sih hana nangli ya seng abo hea diva. Abo ni bagai seng siapa nasi salanya ni nango. Anggu lagi, bisa obungi tangka, madam. Anam ikut abo layu ajarawo. Ani sikla ajarawo anggu bisa edik ngi tangmani. Itu nanggaron cekak. Ya kari abo sak anggapan tay dipilih atau ada ko. Abo nang iman ka pelai saja. Abo sen kau buklayan abo nufadi. Sini osunsar pelai ke sen. Jangan buat tangi tangan orang ni, bunyinya buat tangan orang ni sen. Awak hanya ubu cuk tu sekelangi mana orang macam ini, hanya cerai konel jangan rasa. Tapi yang belas ini yo polius orang ni jengko. Ini aku belas bapa itu nak aku kau nak korot aku. Jadi call kerjana ini, model polis yang sok layo. Ada aku tu belas ini nombor orang tangi jengko. Ini bayu mondo lo tangi jong. Abu je sini je ayang sakani je sini oje ozone layer mana abu rok bebang no terus bauy abu darah oih tangkani sing terima. Abu bagaimana sing ekso mayo sini otong mana singsar tongkor amon ke darah oih tangan borok amon rok bemar kotor kotor bemar beman jaga sing ayuk muyuk mangan. Abu kata dalam bagaimana sahaja tu, awak yang mai sal pun itu sesenggalak ni cakap sal bu munagri tang mai insho. Kalau jora rok seng balai ke kirim asin cakap nasihni tong awak yang jora sini borong ni dati nabo seng kita hazak ni ane bagi. Tapi kalau orang bermar mui tong awak sini borong ni bising awak seng nabo. Abu seng awak tu mah aku rok tu abu tu pada proses kami rok boleh borok tu. Tapi tu thok ni jat, thak ni jat. Tebu abu kelayaro matra kebang kelayi rohro, tebu borok thok tebu. Bisa hozang leh sini abu sakno kekerik kaham ke tonglayan bunyam bu tonan rawan. Asal kau ni payah kena, balai hambai.
1: Balai no hambai, ojora kerumah bagai. Aau, balai no nang manikok. Jeng sak sak no kaham kereng ke tonan ni hingga angkai omahai. Hoku fak zangnai, cha zangnai mana ini, neng zangnai mana ini, dok bay hasil ke tomna ni nanggo. Haifano, jeng sama to show. Haifano, klimani kai belai no kisar nuksa kota ni hingkang kai bororok. Joto no jani jani berkhamu sengti tong tong mungno tomna nayo. Haifano, ot tong tong mungno jeng kalok kai shal kedeng maromui talangi thana ni hingkang kai jeng shak shak mu to kaham tomna nangnai. Hai ke seng bahai ke sal kebang ma romui nae o seng saro tongai thang ma nae. Apo ni bagai shak no muthangi ton thani, shak no kaham kereng khai ton thani, nok nuk no kaham kereng khai ton thani jeng joto no chobana nango abo joto no sini khlai thai. Koroksa no sini seng nashiki tong khai inya joto ni no khlai thai jeng kaham haimiya shayamana nango sina nango tai buino bu furang nani nango. Takesha koktuk nage na shabato. Hello? Hello.
2: Hello.
1: Fungkaham takho.
2: Hello. Am bula katin Nilmani.
1: Fungkaham takho. Glam shoko panda wo.
2: Bula na di call hamani jau. Aku, madam, nung buat call tu sel dia kahani buni. Call tu macam tu buni lah takho. Oh, nung naga.
1: Bula tu, tak kerusi takho se phone kai mani gaya. Abu tu topik kena sini sekarang no se call kelai je angkat abu.
2: Topik yang kena dah topik kena itu tak kaya. Mereka boleh bahasa topik kena. Anto babi tu ini topik ni ada tak bawa bawa no tu. Kalau balik bawa ni ni yang ini abu babi tu tu ni abu tu punya kini topik ni yang kena.
1: Ini shalpa.

Hari ini kami dapat berusung dengan kena jangan berjalan dengan kau buruk pada salah satu hendak mereka hati. Tiada tipu ni pandau, jangan kau kukuhkan rasa mungkin ada nyai. Tiada ojo rau. Kakelai no tetapi kami kering tong nahan. Tiada sal kusung sal kata. Mereka kena tunggu manajer rau, nong bayi kena tak kau terus mungkin tamlah ni wan cukup jumbo. Angkisa live puni kau tu mah jadi pajak buat kerana kau kau saya kenal mana tiada osalo. Jangan sih sih muncul lain yang kau buat pura asal kah, tapi buat pura cuma yakari jangka wahai kau grok. Ambek isi cah, ang kursa wajai nong nong saya kenari mani. Angkak haji kebang kau ke saya wajai, jangan rasa mungkin lah ya nu. Osal kau tung jarawo nong nong bahai ke, kacang liman, abno nai nai nong nong rasa mungkin lah mani bising ti.

Ani khapani tahu te buksong, anang kena jonggo cini panda, hujan te bini kok buruk panda, sarasa pendek mega harso. Os halkutung jarawo kisa, harasa muruk kena lanyai cini, mbekana tong thori nani. Tini os halo, kok disal habarok bukri, abuni bagai, nauni bagai ang kena tok, harasa mung tamu jonggo. Hakleu, nerjutno, kena tak zaba kena hanya. Kita relax, seng jepru, kita stress hek ba, frustrated rumkrum angke seng rasa muruk hanya cini bukano tong teri leh hek di ba. An bagi cini no shalo keu ba, no kasu ke jongna keu phataro ke berai jongmane jorang na. Tapi di purdara ba keu mai ruksai jongmane jorang kana. Hei dah, angke nerjut bagi ang je mancak, nini bukano kacang rena ni bagi. Resap mungrok tamu jonggo. Ngek faji te kaisa resap mung nol ni bagai te tangsa. Berekene kena tok ni bagai ani bagai.

Ani khabang ni tau tibuk song hancaro panya naik ha hangkang ke paitak ke syarat samung tam nai norong ni bagai ani khabang ni tau tibuk song khakleo nor jatno tino paitak ni orot sapung dog jatno kuna dog zawai kena hanai nai jatno kaham kering dong di ani khabang ni tau tibuk song ke paitak ke syarat samung nong bagai tamai nai ang basa chinai nang khai tongo ujian depan ni kok buruk panda sarasa point of mega heart so

0: Angril amri itu na. Oh, dangbal robo dati na derai bayo. Urus sekelayu uri. Sini orang tau uri bo bangkok na. Asal asal koto koto kai rumah se, bisa punya sini na uri cai bayo.
1: Hendi kurka, pan tau bayam buat sekelayu resio. Akaran masih dia mungsa kelayu leka.
0: Ya kata ni musuh kerangga musuh dat beri aku nama korang dat sana bo, aku musuh ulang diri kena. Turu duma kapsa, nungi thangan, nanti pergi, nung tak banyak.
1: Boleh ni, nak sam naik na, pun tak sam naik ya dah, wah ada rasa berenai.
2: Yang kata, aku nung wayback sa thang naik, terus kang ni simi tama dene asyik, bo korang mihim siri siri ke saka, saya si man liye.
3: Ayung, angke mokal naik zeng naik. Makul benar-benar masih hamilia. Suci boku tung suri malia. Mayu mas lambo saya malia. Budi makku suni bokro gobo. Thug bang ma bo. Angke bo naik malia. Bibi zis hong baik kebo naik zana soya. Thug naik na hengke sewala layo.